nuna nansa ke chikata tama anya fugo komo fana choko komyo mana dera maka mwaga na chwaja kibe mabande mo tatona na tutu kote koko na bawa.